Chuakolak tashak at kakwa chiruling kaos at chaket tashak litugtukilal sa katyuam renakten kan pilakor rikin lakusilal mahok echik tomakog ut Ocho kolek chirulich ahkilal, naknakoy penilis ni mals chalik lika kwa Jesu Kristo.

kami gumanay sa banan nawa si Rake si Abana Masirabi Le Santilvigis Masis Akon Manjala Banan eh Pandusele Kawadios Manjala Sirabi Sali Kalbaryo Tio Anak Mang Tokes Tikla Aran ne Kanton Las Casas Singgang Kanak Ko Kena Tikla Ugo Kanak Salikon Si Parokya Manjala

iskatli inkul ya cakabing gele kawa Pedro kol masalah cel lalu masalah cel lak San Juan menjajo kes takasali aning kainak na kuabi sa ulak butan da kuang ning angkili komunis San Juan tontem sa cel lahir jokrem Abraan ekla sirkabi li ratinius bajacaru li tinamid Negebolan cista kengki le kawa Jesus. Abanan cakal cakal bajal negebolan cista kengki le Jesus. Japan chen bajal ni guys di Jesus nas keretan nak chan di hunsi repliko karne limani ni keilo kre mani lah kak alenel re bajal. Yan ni gaya na bolan at kwanda anina na chilon re kwanda anile na chana kelong kebre aban mani chen uto kana kiske majan uto kana kis uto bebli li solom uto kiske re pasumak pasong kas rik in lak eche re chis kunili akwing le ketom re nagtistak lachak chen majan Eblak angel de naktek angelak salinajek. Abanan Jesus na che dayan pasong kesh. Jan nak na balo yo ko che balek na balo pro ko nak tela okwi. In ka kwal na kaste balek bisik aus de komon so na kna ka kosla na kwi na kato na kasole kwi na ka kaulezie ho sakal na akman si kaule singilep kwan ning kacik taus mang pawang re kwan nitis jen senak trek ari kau na kau kano jen kas manak lina kasik nak lihong-hong likas kais intis telis kaus otis kaus lah majali lirusila lis kwan

Huwag kami kumanesa man, Alman de Seri, alin yung chanakulak lain, chinumek buang. Tau cero liak lah kulak, kui kokan arah le kawadi wakut kuingka, karu teka kali, cenum tidas jalan, sabu silal, sabu silal. Li domingo aku aye, komanis, katolak tidas jalan, musik sana.